Dan Opo dan Global Home Surabaya Female and Family Radio masih bareng Sobat Puspita untuk di morning up pagi hari ini, Sobat Global. Oke, ini bentar ya, sambil Puspita cek-cek juga untuk lagunya ini udah siap dengan baik ya. Tapi ini Puspita still sedikit spill untuk di pagi hari ini. Quick battle-nya ini lagunya agak-agak galau. Bukan agak lagi, tapi galau mampus ya Sobat Global ya. Dan cara ikutannya gimana ini, emang mau ngapain? Kok ada lagu, ada apa, pilihan apa? Ini kita main quick battle ya Sobat Global. Seperti biasanya di jam 7 kalau bareng sama Puspita bakal main di quick battle gitu ya. Jadi nanti tinggal WhatsApp aja di 081-330-249090 mengisi waktu kosong yang gak kosong-kosong banget ya. Siapa tahu lagi di jalan gitu lah, sekalian untuk ikutan di quick battle-nya. Oke, tapi sebentar, ini ada kak siapa ini? Wait. Oh, ada kak Panji. Kak Puspita siaran fixnya jadi hari apa aja? Puspita tuh cuma hari Kamis sama Jumat aja. Kak Fabian, kak Panji ya. Oke, abis chatnya kak Fabian tadi soalnya. Kak Panji di hari Kamis sama Jumat aja fixnya gitu, pagi gitu ya. Dan katanya mau dengerin Global pas ada kakak aja. Bisa aja ya, kalau tiap hari itu ada Mbak Noni ya, sore-sore.

sore tuh, kadang juga ada siang-siang bareng sama Bapak Nano ya. Tuh jadi stay tune aja deh pokoknya. Tapi kalau Puspita tuh hari Kamis sampai Jumat ya. Kamis dan Jumat aja pagi gitu ya. Oke, kita langsung aja Sobat Global untuk di pagi hari ini quick battle-nya ini lagu dua lagu yang katanya tuh radio banget gitu tahun itu. Lagunya siapa sih emang? Ini lagunya yang pertama nih udah dirilis dari tahun 2008 dari salah satu band yang legend juga gitu, di mana beberapa waktu lalu mungkin bisa bilang sampai sekarang lah ya, vokalisnya itu kemana-mana sendiri karena memang harus kehilangan semua personilnya. Siapa sih? Siapa yang mana sih? Coba dengerin dulu ya.

Aduh, siapa sih yang gak kenal sama band yang satu ini ya Sobat Global, Seventeen, Untuk Mencintaimu, di mana lagu-lagunya sampai sekarang masih diputar di mana-mana gitu ya, sebagai in memoriam juga dengan personil-personilnya ya. Dan sekarang kita bisa dengerin lagunya Seventeen tuh kalau yang bawain ya Ivannya doang, gak bisa dengan personil lengkapnya gitu. Nah, pagi ini bisa ingin ajak Sobat Global untuk nostalgia gitu sama Seventeen, Untuk Mencintaimu, atau lagunya Taksi yang satu ini.

0: Aduh, maaf ya Sobat Global, pagi-pagi ajaknya galau-galau.
1: Ku dengar kau ucap kata.
0: Aduh, ya ampun, beneran ya kebawa banget nih nostalgianya. Aduh, ada teksi hujan kemarin dari album Pantang Menyar, Tak Pantang Menyerah ya. Yang sudah dirilis dari tahun 2010. Aduh, pagi ini ya agak sulit ya pilihannya ya. Yaitu pilihan pertama ada Seventeen Untuk Mencintaimu. Ada juga lagu Taksi Hujan Kemarin ya. Dan dua-duanya ini katanya tuh lagunya radio banget gitu tahun itu ya. Dan katanya juga di tahun itu juga banyak banget yang request lagunya dua band ini gitu. Nah, kira-kira untuk Sobat Gabau pagi ini ya, mau ambil di pilihan pertama gitu atau yang pilihan kedua ya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-330-24990 sambil kayak curhat-curhat dikit gitu ya. Di tahun itu entah pernah request lagu ini gitu ya di radio, terus habis itu kayak keinget cem-ceman yang mana gitu kali. Oke, Sobat Gawal ya, bentar nih, ini sudah sambil cek-cek juga ini ada siapa saja yang sudah ikutan. Ini ada Kak Fatim. Kak Fatim katanya mau yang nomor 2. Kak Fatim ini padahal seumuran Puspita ya, tapi juga dengan lagu-lagu gini kah Kak Fatim? Terus berikutnya ini ada Kak Laris. Kak Laris juga yang mau nomor 2. Terus pagi Kak Laris, Kak Laris lagi, pagi ini mau kemana nih Kak Laris? Dan ini siapa nih? Ada Kak Fabian nomor 2 Taksi Band. Apa nih, karena nomor 2 disuruh gimana memilihnya, yang mana Kak Fabian? Kak Fabian, oh, Ivan Seventeen. Oke ya. Terus berikutnya ini ada Kak Rio. Kak Rio katanya mau yang nomor 2 ya. Nomor 2 berarti yang Taksi Hujan Kemarin juga. Terus berikutnya ini ada siapa lagi nih? Ada Kalia, Kalia juga mau yang nomor 2. Baik, ada Kak Pam juga mau yang nomor 2. Kak Fabian, sorry ya, kayaknya vote-nya Kak Fabian ini agak jauh nih. Terus berikutnya ini ada siapa lagi ini? Sebentar ya, saya mesti cek dulu. Oke, ini ada Kak Katika. Oke, Katika juga mau yang nomor 2. Oke deh ya, daripada lama-lama ini bisa langsung puterin aja, karena ini meskipun memang mungkin ada 2 yang vote Seventeen ya, tapi kayaknya pagi ini agak banyak yang Taksi Hujan Kemarin ya. Oke, Sobat Gabal bisa langsung aja nih, untuk pemenang pagi hari ini ada lagu dari Taksi Hujan Kemarin.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Masih bareng sahabat Spita untuk di morning pagi hari ini, sahabat Global. Sambil temenin lagunya Ari Lasso, Rahasia Perempuan. Aduh, ini ya agak sotoy dia lagunya ya. Kayak waktu pas dengerin tuh kayak, oh ini lagunya Mas Ari gitu ya. Dan lagunya kayak didengerin tuh kayak, emang iya ya? Sebagai perempuan tuh kayak, emang iya. Oke, sahabat Global, untuk pagi hari ini sebenarnya lagi ngobrolin apa sih? Kalau di hari Kamis sama Jumat, sebenarnya bos kita nggak pengen ngobrolin yang gimana-gimana gitu ya. Karena memang kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Dan ini sebenarnya adalah topik yang memang mungkin topik ringan. Tapi kalau ngobrolinnya sama orang yang tepat tuh rasanya bisa ada minnya gitu, ada artinya gitu. Emang ngobrolin apa sih untuk pagi hari ini? Sebenarnya untuk sahabat Global yang memang sudah ikut bergabung melalui grup Glow Ladies, di situ ada ya untuk pagi hari ini tuh Puspita lagi ngobrolin apa gitu. Di mana untuk pagi hari ini tuh Puspita juga pengen banget ajak sahabat Global untuk reflect dan juga kenali diri. Ih, kayak ini ya, tiba-tiba ngobrolnya jadi serius dan kayak arahnya agak ke psikologis gitu. Iya, tapi emang sih ya, di mana kalau dunia lagi kerasa gak enak gitu ya buat diri kita sendiri. Karena memang ada lah ya fase-fase di mana orang tuh ngerasanya capek gitu. Apalagi buat cewek tuh kalau memang mau ke mau hari-harinya tuh ke red day atau kayak mau datang bulan, rasanya tuh kan entah jadi melankolis banget, sedihnya tuh ada banget, jadi kepikirannya kemana-mana gitu. Nah, kalau sobat Global, entah ini ibu-ibu gitu atau bapak-bapak gitu, ketika merasa dunia lagi gak enak banget, badannya juga lagi kerasa capek banget, jadi kayak semuanya jadi kalau bahasa Jawanya tumpek blek gitu ya. Kira-kira pelarian dalam tanda kutip paling ampuh versi sobat Global tuh apa ya, first thing to do gitulah intinya, pelarian apa yang memang paling ampuh buat sobat Global biar balikin stamina lagi, buat balikin mood lagi, buat balikin dan ngingetin diri kayak enggak lah, ini cuma capek doang gitu ya, kita kayaknya harus ngelakuin ini biar badan tuh balik lagi gitu ya ke setelan awalnya gitu ya. Kira-kira apa ya, boleh banget untuk bagikan pagi hari ini. Apakah sobat Global ini tim yang kayak harus makan enak atau kayak seenggaknya ngapain gitu ya, apakah harus nonton film atau enggak, maraton nonton nonton drakor atau enggak me time versi sobat Global seperti apa gitu. Boleh banget tuh bagikan pagi hari ini, atau enggak sekedar bengong sendirian ngopi di luar atau enggak di taman di mana gitu, boleh, atau enggak recharge energinya bareng sama pasangan ya, karena ini bisa dibilang ya kita lagi low energi gitu ya. Dan versi orang tuh beda-beda tuh untuk balikin energinya biar full energi lagi gitu. Boleh banget tuh bagikan pagi hari ini bareng sahabat Spita ya, sambil kayak sobat Global request lagu ini dong gitu. Boleh ya di 081-330-24-9090 sambil ketik dan juga kasih tips, atau enggak sobat Global kayak bagiin versi sobat Global kalau pelarian yang paling ampuh kalau dunia lagi ngerasa berisik banget gitu ya di Puspita ya, biar makin ngena gitu ya. Ini lagu dari Pamungkas yang cocok gitu untuk pagi hari ini. Ada lagunya yaitu Kenangan Manis.

0: 9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja.
4: Secara rutin, emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh.

0: tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: May I have your attention? Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: you look. Coba di 90.9 Global FM, Female and Family Radio. This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, tren fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan, sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
1: This is Female Fun Fact.
3: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
4: Lagi mau luar kota, tapi tetap ingin ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Saatnya info update di Global FM Surabaya. Sobat Global, pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan akan membuka posko sistem penerimaan murid baru atau SPMB di seluruh sekolah SD dan SMP negeri se-Surabaya. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Putri Aisyah Mahanani, mengatakan posko SPMB akan dibuka efektif pekan ini untuk memudahkan orang tua mencari informasi terkait pendaftaran siswa baru. Masyarakat nantinya cukup datang ke sekolah terdekat tanpa perlu ke kantor dinas pendidikan. Selain itu, Dispendik juga akan menggelar uji coba website SPMB ya, dan juga untuk dimulainya dari di tanggal 22 Mei 2026 agar wali murid lebih memahami proses pendaftaran. Nah, Sobat Global, buat para orang tua jangan lupa pantau jadwal dan informasi SPMB ya. Itu tadi info update streaming terus di globalfm.id.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Masih bareng Sobat Spita untuk di morning up pagi hari ini, Sobat Global. Aduh, udah masuk di jam 8 aja ya. Ini berarti 1 jam lagi Busta bakal nemenin Sobat Global. Jadi untuk Sobat Global emang mau request lagu pagi-pagi boleh, boleh ya. Siapa tahu sekarang nih lagi ngantuk banget arah kekerjaan. Karena harusnya jam kerja kan antara jam 8, setengah 9, jam 9 gitu ya. Kalau Puspita dari jam 6 pagi tadi ya. Oke, Sobat Global, ini Puspita udah bagikan ya untuk di pagi tadi tentang topik kita di pagi hari ini ya. Gimana kalau Sobat Global nih ngerasa kayak dunia tuh lagi berisiknya berisik banget, tapi badannya lagi gak bisa ngerespon sesantai biasanya, atau kita tuh kayak lagi low energy gitu ya. Dan ini agak relate sama Puspita, karena Puspita tuh sekarang lagi red day gitu, dimana beberapa hari lalu tuh kayak ngerasa, ya Allah ini kenapa ya, kok kepala tuh kok kayaknya isinya penuh banget gitu, tapi nggak tahu gitu, udah coba buat ngobrol sama temen, tapi kok di hati ini belum kerasa plong yang kayak sebelumnya gitu ya. Tapi jadi akhirnya apa ya yang bisa aku lakuin? Nah, kalau Puspita tuh biasanya bengong doang sendirian, tanpa menghubungi siapapun gitu ya, cuman pengen bengong ya. Terus abis itu ngerasa kayak ya udah pengen bengong dan ngopi atau apa kayak ya, cuman menikmati hidangan-hidangan kecil ya, kayak entah cookies campur kopi ya, entah itu kopi es kopi atau kopi hangat gitu ya, kopi panas kayak gitulah intinya ya, entah itu order cappuccino dan lain-lain lah, intinya pokoknya ambil waktu buat diri sendiri gitulah intinya ya. Itu adalah pelarian yang paling ampuh kalau versi Puspita waktu ngerasa dunia ini lagi kacau gitu ya, kicau ya. Kalau jam sekarang namanya kicau gitu. Nah, kalau Sobat Global tuh apa gitu ya? Ini ada Kak Arinka, katanya pergi ke spa, ambil full treatment dari ujung rambut sampai ujung kaki, menikmati minuman hangat wedang-wedangan yang disajikan, tidur. Ih, iya kayaknya ya. Itu kayaknya enak banget ya Kak Arinka ya. Maksudnya kayaknya pengen coba deh ya. Kayak ngerasa jadi ratu sedunia sehari gitu. Jadi kayak bangun-bangun udah seger gitu badannya dan udah bersih gitu ya. Kayaknya enak banget sih. Terus habis itu kalau Kak Dwipar 1. Tadi kalau Kak Arinka kan 4 ya. 4 step baru tidur gitu. Nah, kalau Kak Dwipar cukup tidur, pelarian paling ampuh gitu ya kalau versi Kak Dwipar. Aduh, iya sih, tidur tuh jadi salah satu nikmat yang Puspita rasakan waktu udah ngerasain kerja ya belakangan terakhir gitu lah. Belakangan ini lah, pokoknya situasi belakangan, entah 2 atau 3 tahun terakhir, kalau ngerasa punya waktu luang pengennya tetap tidur gitu. Terus ini ada Kak Markalaris, kalau aku makan rujak di kantor bareng-bareng, dunia berasa milik sendiri. Aduh, itu gimana berarti Kalaris? Ya, kalau pelarian versi Kalaris berarti kayak harus bareng sama banyak orang, tapi ngerasanya kayak ini ya, happy-nya tuh jadi kerasanya bareng-bareng gitu kah Kalaris? Atau malah ngerasanya ya ini duniaku. Mana kalau ada beberapa orang ya yang memang mungkin energinya tuh akhirnya kerasa fulfill lagi gitu ya ketika memang bareng sama banyak orang. Tapi ada juga yang versi kayak Kak Arinka dan juga Kak Dwipar ya, sendirian dan tidur itu akhirnya bisa nge-recharge energi lagi gitu ya. Atau enggak ya tadi, pelarian paling ampuh kalau ngerasa lagi low energi gitu intinya ya. Terus ini tiba-tiba ada ada Kak Antoni yang kasih info di daerah Jalan Unesa macet total. Oh ya, ini Unesa ini ya. Unesa Lida ya ini ya. Kak Antoni ya, terima kasih ya kasih info update-nya ya. Ini berapa menit nih? 10 menit dan kayaknya jalannya cuma dikit ya. Quick battle jam 8 Kak, quick battle jam 7 tadi ya Kak Antoni. Kak Antoni bagiin aja deh. Kalau kamu ngerasa lagi capek banget, biasanya pelarian paling ampuh versi kamu tuh apa gitu ya. Boleh banget bagian pagi ini. Apakah kamu ngopi atau yapping bareng sama temen atau gimana? Boleh banget ya pagi ini. Jadi ini special request lagu dari Kalaris ya. Siapa tahu lagi OTW ngerujak bareng sama temen-temen ya. Ini ditemenin sama lagunya Bryan Adams, Everything I Do.

0: Lagi mau luar kota, tapi tetap pengen ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
4: 90.9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Sobat Global, pernah nggak dengar istilah healing meets hospitality? Nah, gimana kalau healing bukan cuma liburan biasa, tapi juga berkaitan dengan kesehatan dan wisata medis? Daripada penasaran, yuk dengerin talk show spesial dengan tema healing meets hospitality, promo wisata medis di MHX Surabaya 2026, Kamis 21 Mei 2026, jam 4 sampai 5 sore di Afternoon Vibes. Kita bakal ngobrol seru bareng para narasumber yang keren banget. Ada Bapak Rahmatullah Baragau selaku Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council atau MHTC, Ibu Siska Hernando dari Alpha IVF dan Woman Specialist, dan Bapak Muhammad Syahir bin Maud Suhaimi dari KPJ Penang Specialist Hospital. Sambil dengerin, sambil cari tahu nih tren wisata medis, peluang layanan kesehatan internasional, sambil insight MHX Surabaya 2026. Catat waktunya ya Sobat Global, Kamis 21 Mei 2026, jam 4 sampai 5 sore, cuma di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

9,9 Gobalahem Surabaya Female and Family Radio. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 Sobat Gobal. Ini waktunya Puspita untuk pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk Sobat Gobal yang sudah ikut bergabung dari tadi. Dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Jangan lupa untuk ikut bergabung lagi besok ya, masih bareng sama Puspita, sama di jam 6 sampai jam 9 juga. Juga untuk Sobat Gobal yang belum follow kita di semua sosial media, di semua sosial media. Sorry banget ya Sobat Gobal ya, di Instagram @globalfmsbg atau enggak di Twitter dan Facebook Global FM Surabaya. Untuk Sobat Global yang memang mungkin belum download aplikasi On Ears, bisa langsung aja di download biar bisa streaming ya di www.globalfm.id. Oke, okay? Terima kasih banyak Sobat Global. See you besok ya. Selamat hari kami.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Triple FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh,

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Power geng, push.
2: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
3: my mood booster.
1: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
2: Kalau goals-nya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya Ocha ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
1: Kisah Ocha

0: Tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Pengen dengerin soundtrack anak seharian?

0: Bisa dong. Coba di 90,9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
0: This is Female Fun Fact.
8: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
9: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
8: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: 3, 2, 1, Aku FIFA. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku FIFA. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
2: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aku FIFA yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aku FIFA juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aku FIFA sebanyak-banyaknya ya. 3, 2, 1, Aku FIFA.
3: 3, 2, 1. Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
4: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
5: Oke. Sayang, tolong bukain bagasi.
3: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan.
6: Kamu jangan gini dulu ya.
7: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus nggak asik, ya kan?
6: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis.
3: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam, hanya di RCTI Channel 28.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Power geng, push!
3: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
2: Choco drink,
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Global FM Surabaya.
4: This is Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
6: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
4: This is Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian. Bisa dong.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu gak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
2: Tinggal tuh, Leon nangis.
3: Leon siapa?
2: Leon anaknya Zia.
3: Astagfirullah, jagain anak aku, Meza. Tadi ya koma.
4: Gimana kabar kamu hari ini?
5: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
4: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
1: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Gak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya gak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: silakan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Global, pernah nggak sih dengar istilah healing meets hospitality? Nah, gimana kalau healing bukan cuma liburan biasa, tapi juga berkaitan dengan kesehatan dan wisata medis? Nah, daripada penasaran, yuk dengerin talkshow spesial dengan tema Healing meets Hospitality. Promo wisata medis di MHX Surabaya 2026, Kamis 21 Mei, jam 4 sampai jam 5 sore di Afternoon Vibes. Kita bakal ngobrol seru barengan para narasumber keren. Ada Bapak Rahmatullah Baragau, selaku Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council atau MHTC, Ibu Siska Hernando dari Alpha IVF and Women Specialist, dan Bapak Muhammad Syahir bin Mo Suhaimi dari KPJ Pineng Specialist Hospital. Nah, sambil dengerin, sambil cari tahu nih, tren wisata medis, peluang layanan kesehatan internasional, sampai Insight MHX Surabaya 2026. Catat waktunya ya Sobat Global, Kamis 21 Mei 2026, jam 4 sampai 5 sore, cuma di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
2: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 107.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti

pengen dengerin soundtrack enak seharian.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal.
1: Sayang, tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya.
1: Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Dulu wanita nggak boleh punya rekening sendiri. Sobat Global, coba deh bayangin. Punya uang sendiri, tapi nggak boleh buka rekening bank atas nama sendiri. Nah, faktanya di beberapa negara, perempuan baru diizinkan punya rekening sendiri tanpa izin suami atau ayah setelah di tahun 1970-an. Di Amerika Serikat misalnya, sebelum Equal Credit Opportunity Act tahun 1974, bank bisa menolak perempuan cuma karena status gender, di mana perempuan sering dianggap beresiko secara finansial meskipun punya penghasilan tetap. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara Eropa dan Asia, di mana urusan keuangan perempuan sepenuhnya berada di bawah laki-laki. Baru setelah tahun 70-an, perempuan mulai punya akses ke rekening mereka dan mengambil keputusan finansial sendiri.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Global FM Surabaya.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada

0: maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
1: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya, lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkat kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, kayak dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau tidak salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini berarti sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
0: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sepatu high heels. Kalau dengar sepatu hak tinggi atau high heels, pasti langsung kebayang perempuan. Tapi faktanya, high heels justru pertama kali dibuat untuk pria. Jadi, di abad ke-10 sampai 17, sepatu hak tinggi dipakai oleh pria bangsawan dan tentara Persia. Fungsinya bukan gaya, tapi ngebantu kaki para pria tetap stabil waktu menunggang kuda dan memanah. Bahkan di Eropa, raja-raja seperti Louis XVII dari Prancis terkenal memakai sepatu hak tinggi sebagai simbol kekuasaan dan status sosial. Baru di akhir abad ke-18, trend fashion mulai berubah. Sepatu hak tinggi mulai dikaitkan dengan perempuan. Sementara pria beralih ke alas kaki yang lebih sederhana dan fungsional.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Dengarkan terus di Global FM Surabaya.
1: Female and Family Radio.
2: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore nih sahabat Global. Ada Noni lagi yang temenin kalian seperti biasa di jam 3 sampai jam 6 Afternoon Vibes. Jangan kemana-mana. If you

0: do, look what you just made me do.
1: 90,9 Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian,

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Power geng, push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Sobat Global, pernah nggak sih dengar istilah healing meets hospitality? Nah, gimana kalau healing bukan cuma liburan biasa, tapi juga berkaitan dengan kesehatan dan wisata medis? Nah, daripada penasaran, yuk dengerin talkshow spesial dengan tema Healing meets Hospitality. Promo wisata medis di MHX Surabaya 2026, Kamis 21 Mei, jam 4 sampai jam 5 sore di Afternoon Vibes. Kita bakal ngobrol seru barengan para narasumber keren. Ada Bapak Rahmatullah Baragau, selaku Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council atau MHTC, Ibu Siska Hernando dari Alpha IVF and Women Specialist, dan Bapak Muhammad Syahir bin Mo Suhaimi dari KPJ Pineng Specialist Hospital. Nah, sambil dengerin, sambil cari tahu nih, tren wisata medis, peluang layanan kesehatan internasional, sampai insight MHX Surabaya 2026. Catat waktunya ya Sobat Global, Kamis 21 Mei 2026, jam 4 sampai 5 sore, cuma di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Satu single dari Chris Dayanti dengan Yang Ku Mau nih Sobat Global. Nah, beberapa hari kemarin Oni sempat spill nih sama Sobat Global semuanya ya, bahwa hari ini kita bakal mengobrol dengan para narasumber keren. Nah, kalau misalnya Sobat Global belum pernah dengar istilah Healing Meets Hospitality, nah sore hari ini nih kita bakal mengobrol dengan para narasumber yang luar biasa. Ini juga nih ya buat Sobat Global sambil cari tahu nih tren wisata medis dan juga peluang layanan kesehatan internasional sampai Insight MHX Surabaya di 2026 ini. Dan sekarang Noni sudah tidak sendiri karena Noni sudah ditemani oleh, selamat sore, ada Bapak Rahmatullah Baragau. Selamat sore Bapak.
1: Mbak Noni, selamat sore Sobat Global.
0: Oke, jadi Bapak Rahmat ini selaku Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council ya. Yes. Ini dari tim MHTC. Betul. Kemudian selamat sore juga ada Ibu Siska Hernando.
2: Halo, selamat sore juga Mbak Noni.
0: Selamat sore. Ibu Siska ini Country Director Indonesia Alpha IVF and Women Specialist ya Ibu.
2: Betul.
0: Oke, okay. Dan terakhir ada Bapak Muhammad Sahir bin Muhammad Suhaimi. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore Mbak Noni.
0: Oke, okay. Nah Bapak Sahir ini selaku Health Tourism Officer KPJ Penang Specialist Hospital. Oke, okay. Nah ini kita sebelum kita masuk ya mengobrol sore hari ini nih tentang edukasi wisata kesehatan nih, mau tanya-tanya dulu nih, Bapak Ibu semuanya apa kabar sore hari ini?
1: Sehat.
0: Terima kasih. Sehatnya kayak terpaksa gini sih, kenapa? Kenapa?
1: Kalau aku nggak apa-apa ya, tapi ngurusin event ya. Ini mereka nih kenapa yang
0: lemes-lemes. Parah, Pak Rahmat kenapa kok bisa lemes? Hah? Kenapa lemes?
1: Kan di event saya. Ini kan gaya-gaya banget ya.
0: Iya. Kalau Pak Sahir, kenapa capeknya nih?
3: Capek karena kewalahan kita. Dari pagi sampai siang tadi kewalahan jaga booth di
1: ramai
3: datang ke booth kita di RSKPJ Pineng di DP3 kan.
0: Luar
3: jadi
0: biasa.
3: Kewalahan kita.
0: Oke, okay. Wajar lah ya kalau ya, capek. Bu Siska, capeknya kenapa sore hari ini?
2: Enggak juga, belum cuci pin rawon.
1: Belum makan aja.
0: Udah kuliner apa aja nih di Surabaya?
2: Pasti dong, rawon dulu.
0: Rawon dulu ya. Ini rawon jadi salah satu makanan favorit juga kayaknya ya. Jadi penduduk dunia gitu kan.
1: Kalau aku sih tim bebek.
0: Kolesterol, hati-hati Pak Rahmat.
1: Kan ada rumah sakit banyak.
0: Iya lagi. Oke, baik. Ini di sini tadi sudah kedatangan tiga narasumber luar biasa ya, dan pastinya kehadiran dari teman-teman MHTC, kemudian dari teman-teman Alpha IVF and Women Specialist, dan juga KPJ Pineng juga. Ini sebagai Specialist Hospital di Global FM dalam rangka ada kegiatan apa nih? Bapak-bapak dan ibu hadir di Surabaya hari ini. Mungkin dari
1: siapa
0: Pak
1: dulu?
0: Rahmat.
1: Aku boleh? Dulu. Rahmat. Iya. Oke. Apa tadi pertanyaannya?
0: Ada kegiatan. Event apa nih? Ada kegiatan
1: untuk
0: apa?
1: Untuk event, untuk betul. Kegiatannya itu kita nih sebenarnya kalau Sobat Global udah tahu kita selalu datang ya, MHTC itu selalu datang hampir setiap tahunnya ke Surabaya.
0: Yes.
1: Kita ngadain yang namanya Expo Andalan kita atau Malaysia Healthcare Expo atau MHX ya. Di untuk tahun ini kita di Tunjungan Plaza 3.
0: Ya.
1: Mulainya hari ini tanggal 21 sampai tanggal 24 hari Minggu besok dari jam 10 sampai jam 10 malam. Nah, di situ kita membawa 20 rumah sakit termasuk juga dari KPJ Pineng dan juga dari Alpha IVF ya, Women Specialist. Apa lagi ya? Ya, itu sih. Jadi kita mau sama-sama mempromosikan wisata medis Malaysia.
0: Oke, okay, baik. Selanjutnya nih, Bapak Rahmat. Pertama kita mau tahu juga nih, bisa nggak sih ngejelasin tentang mengenai Malaysia Healthcare Travel Council ini sendiri atau MHCT ini sendiri nih?
1: MHTC. Okay.
0: MHTC.
1: Oke. Okay. Jadi MHTC atau Malaysia Healthcare ya, itu jadi kita itu lembaga memang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, yang dimana kita ditugaskan itu untuk memposisikan Malaysia sebagai destinasi wisata medis dunia. Jadi bersama-sama dengan 82 rumah sakit swasta yang memang menjadi anggotanya MHTC, kita itu ya tadi ditugaskan untuk mengembangkan industri wisata kesehatan di Malaysia, dan dimana MHTC dalam fungsinya memerankan peran penting untuk memperkuat reputasi global negara ya sebagai penyedia layanan kesehatan yang pastinya berkualitas tinggi, relatif terjangkau dan mudah diakses khususnya untuk Surabaya dan juga untuk sobat global sekalian. Ya, kami sama-sama semua bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan swasta. Jadi nggak cuma untuk pemerintah aja ya, dan juga pemangku kepentingan atau stakeholders yang yuk kita sama-sama yuk ngebangun ekosistem, ekosistem wisata kesehatan yang unggul. Jadi dengan mengedepankan keunikan layanan kesehatan Malaysia yang memadukan keahlian medis ternama, maksudnya keahlian medis itu ya dokternya, spesialisnya, petugas-petugasnya gitu ya, dan juga fasilitas-fasilitas yang teknologinya memang sudah tingkat dunia, yang sudah canggih, dan pasti yang paling sangat unik itu adalah Malaysian Hospitality atau keramah tamahan khas Malaysia. Jadi MHTC atau Malaysia Healthcare memastikan pasien internasional mendapatkan pengalaman yang memang sesuai kebutuhannya, yang memang sudah dikurasi sesuai kebutuhannya, dan perjalanan perawatan yang lancar dari sebelum sampai
0: perawatan. Gitu. Nah itu dia nih Sobat Global, sudah sedikit dijelaskan oleh Bapak Rahmat ya. Jadi buat Sobat Global yang penasaran, wajib datang ke pameran MHTC ini sendiri nih. Nah sekarang kita mau berkenalan lebih dekat nih sama Ibu Siska ya Bu. Boleh Noni bertanya sedikit-sedikit ya?
2: Silakan Mbak.
0: Mungkin boleh diceritakan sedikit Ibu tentang Alpha IVF and Woman Specialist sendiri nih ya. Dan sebagai pelopor klinik bayi tabung sendiri, kira-kira apa sih yang jadi keunggulan dari Alpha IVF sendiri nih Bu?
2: Ya, terima kasih Mbak Noni dan juga dengan Sobat Global ya. Jadi izin saya untuk memperkenalkan Alpha IVF dan Woman Specialist ini. Kita merupakan bagian dari Alpha IVF Group dan kita berfokus di layanan program bayi tabung dan juga inseminasi dan juga women's health. Nah, perusahaan kita sudah eksis 30 tahun yang lalu ya, established ya, dari 30 tahun yang lalu. Kemudian kita juga ada di beberapa negara, termasuk juga di Singapura, Malaysia, dan juga di Filipina, dan kedepannya juga ada di Indonesia. Nah, kami sangat berfokus di layanan bayi tabung, yang mana keunggulan kami itu adalah di teknologi-teknologi yang sudah canggih, yang terbukti bisa menghasilkan tingkat keberhasilan IVF yang sudah kelas global setinggi 87,5%. Nah, itu didukung dengan fokus kami yang di riset dan juga di pengembangan, dan juga protokol-protokol kami yang sangat berbasis patient punya experience. Jadi karena program IVF ini kan panjang ya, jadi kita tidak bisa melakukan program bayi tabung dengan protokol yang kaku. Jadi semua layanan untuk pasien itu sangat tergantung dengan kondisi pribadi dari pasien-pasien kita. Sehingga dengan begitu layanannya, maka pasien merasa mereka punya kepentingan itu terjaga dengan baik. Nah itu yang menjadi Alpha IVF itu unik di sisi pasiennya kita.
0: Wow, luar biasa ya Ibu ya. Nah ini juga nih, jadi buat Sobat Global yang tertarik, ini nanti bisa langsung, kita akan buka sesi pertanyaan, tapi nanti ya, nanti. Nah ini tadi sudah kita bertanya dengan Pak Rahmat dan Ibu Siska juga. Ini sekarang kita mau bertanya dengan Bapak Syahir di sini ya. Nah ini kita mau kenalan dulu nih
3: sama
0: KPJ Penang ya, spesialis hospital sendiri. Pak Syahir boleh diceritakan sedikit dong tentang rumah sakit KPJ Penang sendiri nih.
3: Oke, baik. Sebelumnya bagi Sobat Global semuanya, perkenalkan kita adalah Rumah Sakit KPJ Penang. Ya, sebelumnya paling ada yang pernah dengar ataupun yang paling ada kurang belum pernah dengar apa itu KPJ ya. KPJ kita adalah kumpulan perubatan Johor, yang mana di rumah sakit Malaysia terdapat 30 rumah sakit KPJ yang ada di Malaysia. Dan kita hari ini adalah Rumah Sakit KPJ Penang, yang adalah rumah sakit spesialis swasta yang berada di Pulau Pinang. Ataupun kita kalau di sini kan dipanggil Penang ya. Nah, kita dipanggil Pulau Pinang. Yang juga ia menyediakan pelbagai layanan kesehatan lengkap dan juga teknologi modern, ya, dan dokter spesialis yang berpengalaman.
0: Luar biasa. Itu sedikit review tentang RSKPJ Penang ini ya. Terima kasih Bapak Syahir. Ah, kita mau kembali lagi nih ke Pak Rahmat. Ini kita kembali lagi ke MHTC nih Pak ya. Ini kan kita dengar nih tahun ini merupakan Malaysia Year of Medical Tourism ya, 2026 ya. Nah kalau menurut Pak Rahmat sendiri, bisa gak sih dijelaskan ini kampanye tentang apa itu?
1: Nah dari namanya sendiri ya, Year of Medical Tourism. Tahun Wisata Medis Malaysia. Jadi walaupun ini hanya kampanye, tapi buat kami, buat MHTC bukan cuma sekedar campaign aja. Jadi ini adalah momentum, momentum nasional Malaysia, di mana kami membawa sistem layanan kesehatan Malaysia ke panggung internasional. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan pesan bahwa nih, inilah layanan kesehatan kelas dunia yang dibangun atas dasar kepercayaan, empati, dan juga kehangatan budaya. Kehangatan budaya dari Malaysia pastinya ya. Nah, jadi untuk informasi dari Sobat Global sekalian, kampanye ini kita juga punya brand ambassador ya, yang pastinya tidak asing lagi untuk Malaysia dan juga Sobat Global semua, yaitu adalah Dato' Sri Siti Nurhaliza. Maaf.
0: Wow, luar biasa. Cintaku bukan
1: di atas kertas. Sebentar dulu.
0: Lanjut. Kenapa ini nyanyi?
1: Jadi kenapa sih kami memilih beliau ya?
0: Iya.
1: Lupa tuh aku mau ngomong apa. Jadi karena kita yakin bahwa beliau ini mewakili nilai-nilai yang ingin kami perkenalkan kepada dunia.
0: Ya,
1: jadi image-nya itu tentang kepercayaan, ketulusan, keunggulan, dan kerendahan hati. Kenapa suara saya jadi kayak suara menyanyi nih?
0: Seperti
1: halnya beliau yang telah membawa nama Malaysia ke tingkat internasional melalui karya-karya lagunya dan penggunaannya yang memang udah nggak asing lagi kan?
0: Betul. Okay, siapa sih yang nggak kenal sama Siti Nurhaliza?
1: Ntar malam kita karaoke, oke?
0: Baik.
1: Jadi sejalan juga, jadi tadi Malaysia Year of Medical Tourism, ada brand ambassador-nya, dan kita juga ada tagline-nya. Tagline-nya itu Healing Meets Hospitality. Jadi kami berharap pasien dari Surabaya atau dari Indonesia umumnya ya yang datang ke Malaysia untuk berobat tidak hanya mendapatkan perawatan medis tapi juga mendapatkan pengalaman menyeluruh dan rasa nyaman.
0: Luar biasa. Nih, Sobat Global yang pengen punya pengalaman, boleh ya. Oke, seperti yang Noni kasih tahu tadi, nanti kita akan membuka sesi pertanyaan, but jangan kemana-mana, we'll be right back. Dan setelah yang satu ini, nanti kita bakal ngobrol lebih dalam lagi nih Sobat Global. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.
4: Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
0: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
4: This is Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
6: 90,9 Global FM Surabaya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Bu Lele,
2: Ibu,
1: Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
2: Mau ke apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
2: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
2: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
2: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
1: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
4: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
5: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Balik lagi masih bareng sama Noni, dan Noni masih ditemani oleh Bu Siska, Pak Syahir, dan Pak Rahmat juga untuk sore hari ini nih Sobat Global ya. Nah, kita mau kembali bertanya-tanya nih. Mungkin kita akan ke Bu Siska terlebih dahulu ya, Bu. Oke, Noni di sini ingin bertanya nih Bu Siska. Kalau sekarang ini biasanya itu pasien butuh berapa lama sih? Membutuhkan waktu berapa lama di Malaysia untuk menjalani program IVF, dan boleh nggak sih spill berapa biayanya nih Bu Siska?
6: Untuk program bayi tabung ini sebenarnya dia sangat tergantung juga ya dengan kondisi pasiennya. Okay. Tapi untuk pada umumnya sih pasien-pasien IVF ini mereka bisa menyesuaikan waktu ya, karena untuk hormon ini sebenarnya bisa dikontrol melalui obat-obatan. Tetapi ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian sih. Misalnya pasien kan perlu melakukan pengecekan kesuburan.
5: Betul.
6: Awal,
5: iya.
6: Dan itu mungkin kalau ke Malaysianya cukup 1-2 hari.
5: Mm-hmm.
6: Kemudian pasien akan dibekali dengan obat-obat untuk program bayi tabung.
5: Mm-hmm.
6: Dibawa pulang ke Indonesia.
5: Yeah.
6: Kemudian instruksi untuk memulai obat-obat tersebut akan diberikan oleh perawat kita.
5: Yes.
6: Jadi nanti pasien tinggal ikut aja dengan protokolnya.
5: Mm-hmm.
6: Kemudian pas udah suntik-suntik, mm-hmm, untuk follow up-nya akan dikasih lagi instruksinya, kemudian pasien kembali ke Malaysia untuk melakukan follow up. Nah, mm-hmm, suntik-suntiknya itu sekitaran 2 mingguan.
5: Mm-hmm.
6: Setelah itu akan ada tindakan pengambilan sel telur atau yang kita bilangin OPU.
5: Oke,
6: setelah itu baru dari pihak rumah sakit akan mengerjakan penggabungan sel sperma dan, mm-hmm, juga sel telur di dalam laboratorium.
5: Mm-hmm.
6: Tapi pasien sudah posisinya pulang ke Indonesia.
5: Indonesia. Okay.
6: Nah, dalam pengerjaan itu nanti segala informasi akan diupdate ke pasien,
5: mm-hmm,
6: melalui WhatsApp ataupun via komunikasi cara, yeah, lainnya. Kemudian setelah itu, setelah ada terdapat embrionya, kemudian, mm-hmm, pasien akan dikasih protokol untuk kembali menjalankan follow up dan seterusnya tindakan untuk pemindahan embrio ke dalam rahim,
5: yes,
6: sampai kita harapkan terjadinya kehamilan.
5: Kehamilan.
6: Okay. Nah, secara totalnya, mm-hmm, perjalanan itu kalau dijalankan berkesambungan gitu ya, mm-hmm, sekitaran 3,5 bulan lah.
5: Mm-mm.
6: Tetapi seperti yang tadi saya katakan kan tergantung dengan kondisi pasien juga.
5: Betul.
6: Jadi kadang-kadang ada yang pasien sudah menghasilkan embrio tetapi belum siap untuk memindahkan ke dalam rahim.
5: Mm-mm.
6: Jadi itu bisa dikerjakan sampai mungkin 2-3 bulan ke depannya ataupun 1-2 tahun ke depannya itu bisa.
5: Oh,
6: jadi embrionya itu
5: ya,
6: betul sekali.
5: Ya.
6: Mm-mm. Jadi embrionya itu kita bisa simpankan dulu.
5: Wah, luar biasa,
6: liquid
5: ya.
6: Nitrogen, mm-mm, dibekukan,
5: mm-mm,
6: kemudian pasien sudah ready,
5: mm-mm,
6: mau transfer baru kita transfer.
5: Oh, okay.
6: Ya, jadi kadang-kadang ada yang pasien karena mungkin ada demand untuk bekerja,
5: betul,
6: ataupun
5: betul,
6: kondisi-kondisi,
5: iya,
6: lainnya.
5: Iya, iya.
6: Jadi mereka itu bisa memplanning lah,
5: mm-mm,
6: kapan,
5: mm-mm,
6: maunya. Nah, tapi seperti yang tadi saya paparkan, pasien kan untuk program bayi tabung ini programnya panjang ya.
5: Iya,
6: terus
5: betul.
6: Pasien juga perlu bolak-balik, especially kalau di sini berarti Indonesia Malaysia.
5: Iya, iya.
6: Nah, untuk Alpha IVF Group kami sudah ada klinik satelit kami, ya terutamanya di Kota Surabaya juga. Sehingga ini bisa mendukung dan memfasilitasi pasien-pasien kami pas misalnya mereka mau follow up, mau ngecek-ngecek aja, cek kesuburan awal, nambah-nambah obat. Nah, mereka bisa melakukan di klinik satelit kami yang ada di Surabaya di area Darmo. Jadi nggak perlu dikit-dikit harus terbang nih ke Malaysia.
5: Malaysia gitu.
6: Iya, lagian juga sekarang juga biaya logistik juga nggak murah.
5: Betul, betul, betul.
6: Jadi
5: sekali.
6: Dengan ini pasien-pasien untuk datang ke Alpha IVF Group, baik itu di Alpha IVF yang di Kuala Lumpur, maupun Genesis IVF yang di Penang, ataupun ada cabang kita yang baru di Kota Kinabalu, itu bisa terbantu dengan klinik satelit kita yang ada di Surabaya ini. Begitu total-totalnya.
5: Oke, jadi Sobat Global nggak perlu khawatir ya, kalau misalnya cuma mau cek-cek aja, ini sudah ada satelit kita di sini ya.
6: Betul.
5: Di area Darmo, nanti Sobat Global bisa cek di situ lah, nanti kalau misalnya cuma pengen diskusi, discuss di situ bisa ya, Bu
6: Siska.
5: Iya,
6: betul,
5: ya.
6: Jadi nanti ada perawat kita dan juga dokter kita yang lokal yang akan membantu menjembatanin dengan dokter-dokter kita yang dari Malaysia.
5: Oke, baik. Oke, nah ini juga nih Bu Siska, kalau pasien dari Indonesia nih ya, khususnya dari Surabaya nih, dari area kita nih, mau program IVF ke Malaysia, itu alurnya seperti apa sih dari awal sampai berangkat, seperti itu Bu Siska?
6: Oke, jadi gampang aja, biasanya pasien kita perlu melakukan pengecekan kesuburan secara awal. Pengecekan kesuburan ini kita mau mengetahui kualitas sel sperma dari suami. Jadi kita lakukan semen analysis. Kemudian dari istri kita akan melakukan USG untuk melihat kondisi ovariumnya itu, cadangan sel telurnya masih ada berapa. Kemudian apakah ada tantangan-tantangan lain seperti ada kista, fibroid, ataupun yang lain-lain yang perlu kita manage dulu. Nah, dari situ nanti ada kesimpulannya, kemudian juga kemungkinan keberhasilan untuk program bayi tabung itu kayak gimanaan. Nah, setelah itu baru kita jembatanin dengan dokter kita yang di Malaysia. Kemudian ada protokolnya yang keluar. Nah, itu nanti akan dijalankan, bisa di klinik di Surabaya ataupun pasien langsung ke situ. Jadi selalu proses awal itu dari pengecekan kesuburan awal dulu, karena kita mau melihat diagnosanya seperti apa, kemudian peluang untuk pasien tersebut itu apa, protokol yang akan kita terapkan untuk pasien tersebut itu apa saja.
5: Oke, seperti itu ya. Oh, menarik sekali ini ya informasi dari Bu Siska nih. Nah, ini Noni pengen beralih ke Pak Sahir nih sekarang ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat banyak pasien internasional ya, ini khususnya dari Indonesia, akhirnya memilih berobat ke RSKBG Penang itu, dan kira-kira layanan apa aja yang paling banyak dicari nih sama pasien-pasien dari kita nih?
7: Oke, baik Sobat Global semua. Oke, antara faktor mengapa pasien-pasien Indonesia datang ke RSKBG Penang, antara faktor adalah lokasi yang dekat, ya, bukan hanya itu, waktu menunggu di RS itu sangat cepat. Ya, dan juga pelayanan kita yang ramah serta biaya pengobatan yang sangat kompetitif lah. Selain itu, kami juga menyediakan International Patient Center yang membantu pasien mulai dari appointment, penjemputan, penjemputan di bandara, hingga ke RS, dan juga hingga pendamping selama berobat. Jadi pasien ketika tiba di RSKBG Penang, akan ada pendamping yang akan mengiring pasien dari A hingga Z, dari masuk ke pintu lobi rumah sakit hingga keluar lagi dari rumah sakit.
5: Amazing. Luar biasa ya.
7: Betul. Dan juga orang ataupun pasien-pasien yang datang ke rumah sakit kami, mereka itu adalah mereka yang mencari tentang yang namanya ortopedik. Ya kan, penyakit tulang dan juga kardiologi. Kardiologi jantung, bukan hanya itu. Spine, yaitu tulang belakang, tulang belakang. Sekarang kan banyak untuk tulang belakang kan. Makanya pasien-pasien yang datang ke rumah sakit kami, especially pasien di Indonesia, mereka mencari untuk spine. Ya kan, spine surgeon. Dan juga gastroendoskopi, apatah lagi kan, banyak pasien-pasien yang datang juga cari untuk buat endoskopi, OGD dan sebagainya. Dan yang paling penting, paling banyak sekali adalah pasien-pasien yang datang untuk buat MCU, yaitu head screening.
5: Medical check up.
7: Ya.
5: Itu yang banyak diminati ya.
7: Betul, sama yang banyak diminati. Karena pasien datang ke rumah sakit kami, mereka akan buat screening, medical check up, habis itu langsung ke spesialis.
5: Tindakan, oke. Okay. Seperti itu, luar biasa. Nah, tadi ini kan juga sempat dibahas salah satu layanan unggulan adalah ortopedik ya, betul. Pak Syahir. Nah, ini bisa diceritakan kepada Sobat Global juga nih. Jadi, teknologi apa saja sih yang digunakan dan apakah ada pusat layanan khusus untuk menangani masalah ortopedik ini nih?
7: Oke. Okay. Kami mempunyai COE. COE itu apa? Center of Excellence, iaitu pusat layanan khusus yang memberikan fokus lebih kepada pasien-pasien yang ortopedik dengan standar treatment yang terintegrasi. Dan juga pasien yang akan dibantu oleh multidisiplin team yang mulai dari spesialis, nursing, rehabilitasi, rehab, kan, fisio, dan juga hingga pasien koordinator. Sehingga untuk apa? Untuk memastikan perjalanan pengobatan yang lebih nyaman dan juga efektif.
5: Luar biasa ya.
7: Dan juga bukan hanya itu, kami juga menyediakan layanan yang lengkap, mulai dari namanya konsultasi, imaging, X-ray, kan, fisioterapi, hingga surgery dengan teknologi yang modern. Selain itu, kami juga memiliki dokter spesialis ortopedik yang berpengalaman serta robotic assisted. Iaitu knee replacement yang membantu hasil lebih presisi, akurat, dan recovery lebih cepat.
5: Wow, luar biasa nih. Benar-benar lengkap dan juga update ini alat-alatnya nih Sobat Global ya. Ini penjelasan yang luar biasa dari Alma IVF juga nih Sobat Global ya. Kemudian dari RS Pining juga. Ini Sobat Global yang pengen tanya-tanya atau tertarik, langsung aja. Boleh WhatsApp-nya di 081-330-24-9090 nih ya. Buat yang pengen bertanya, langsung aja. Nanti kita langsung jawab nih Sobat Global. But jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita berempat ya. Nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Balik lagi masih bareng sama Noni. Nah, kita sudah masuk di segmen ketiga nih Sobat Global semuanya ya. Kita akan masih banyak pertanyaan kepada Bapak Ibu narasumber kita sore hari ini. Nah, kita ke Bapak Rahmat nih sekarang. Kalau tadi kan giliran Pak Sahir sama Bu Siska ya. Sekarang kita ke Pak Rahmat nih. Ini pertanyaan untuk sekarang ini, mengapa sih MHTC akhirnya memutuskan untuk datang ke Surabaya nih, Pak Rahmat? Iya. Nah, apa yang akan dilakukan dari tim MHTC di Surabaya sendiri nih?
1: Yang pastinya ya, Mbak Noni, kita akan makan bebek, rawon, lontong, kupang, dan juga tahu campur.
0: Pada
1: tegang semua ini. Oke, jadi kenapa kita pilih Surabaya ya? Yang pastinya emang Surabaya itu salah satu, balik lagi, tiap tahun kita akan datang. Karena dari angka kita sendiri itu emang pasien dari Surabaya itu tetap naik dan naik. Artinya apa? Artinya memang Malaysia Healthcare itu sudah dipercaya oleh pasien Surabaya ya. Itu satu. Kedua, emang dari geografisnya sendiri, dari konektivitas Surabaya dengan KL, Kuala Lumpur, dan Niel Pinang, itu ada direct flight harian dari Juanda, dan itu paling cuma sekitar 2 jam 30-40 menit aja.
0: Jadi pasien lebih dimudahkan seperti
1: itu ya. Nah, itu. Selain itu juga maksudnya melihat hal tersebut, jadi kita nih hadir tiap tahun ke Surabaya agar bisa bertemu langsung nih. Jadi bisa

0: kunjungan Plaza 3 di atriumnya.
1: Nah,
0: di
1: jangan ground floor. Lupa ya, ya. Langsung aja dateng nih Sobat Global.
0: Banyak lagi, bro.
1: Banyak hadiahnya. Kenapa jadi bisik-bisik?
0: Jutaan rupiah.
1: Ini nanti beralih ke pas akhir ya. Nanti pengen tanya nih, nah itu kira-kira bagaimana prosesnya ini bagi pasien dari Surabaya yang ingin berobat ke KPJ Pinang?
2: Oke, pasien-pasien Sobat Global semua, mudah sekali dan gampang sekali. Pasien-pasien yang ingin berobat ke RSKPJ Pinang untuk 4 hari ini bisa gaskun kemana?
1: Gaskun kemana?
2: Gaskun ke MSX Expo yang ada di TP3 ya. Langsung lari semuanya ke booth kita di RSKPJ Pinang.
3: Hati-hati Pak lari.
2: Hah? Hati-hati enggak apa lari. Jangan jatuh aja ya.
1: Jangan lari dari kenyataan ya.
3: Oke, okay. Curhat ya.
1: Oke, seperti itu ya, pas akhir ya. Oke, baik, sekarang kita beralih ke Bu Siska lagi. Nah, ini untuk Sobat Global yang tertarik nih ya Bu Siska, dan pengen tahu lebih jauh nih, atau ingin mendaftar konsultasi ke Alpha IVF sendiri, ini bisa menghubungi kemana nih Bu Siska?
4: Oke, pertama-tama tentu saja ke MH Expo yang ada di TP3 yang sampai hari Minggu ini. Jadi kita akan ya. Iya, kita ada di booth-nya. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa langsung datang ke booth untuk berkonsultasi dengan kita secara langsung. Kemudian juga ada promo-promo menarik yang nanti akan kita spill ya, Mbak.
1: Oke, baik.
4: Oke. Nah, jadi langsung ketemu dengan kita, nanti juga ada dokter kita yang dari klinik satelit kita yang siap untuk papa mama, calon papa mama yang mau berkonsultasi. Kemudian juga bisa menghubungi kami via WhatsApp di nomor 0812 8971 0029, ataupun di 0819 0898 9386. Jadi dengan senang hati tim kami akan melayani segala pertanyaan yang ada.
1: Luar biasa. Terima kasih Bu Siska. Lanjut lagi Noni, beralih ke Pak Rahmat ini ya. Jadi masih akan ada nggak sih kegiatan yang dilakukan di MHTC di Indonesia di tahun ini nih, setelah dari Surabaya?
0: Ah ya, pastinya masih ya Sobat Global. Jadi setelah bulan kemarin itu kita di Medan, sekarang kita di Surabaya, bulan depan itu di Jakarta. Jadi Jakarta kita dua kali ya Sobat Global, bulan depan Juni dan juga bulan Oktober. Tapi sebelum Jakarta yang Oktober, kita juga datang nanti ke Yogyakarta.
1: Luar biasa ya.
0: Jadi emang akan rame terus kita mempromosikan MYMT, Malaysia Year of Medical Tourism, saya juga sampai lupa. Ya, jadi emang ini rangkaian terus-menerus, dan juga yang MYMT ini juga bersamaan dengan tahun kunjungan Malaysia atau visit Malaysia 2026.
1: Oke, okay, luar biasa. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih ya. Mungkin ini ditujukan untuk Bu Siska ya. Ini dari Caca di Surabaya. Ini mau tanya nih, untuk pasangan yang sudah menikah beberapa tahun tapi ternyata belum dikaruniai buah hati ya. Ini kapan sebaiknya mulai untuk konsultasi promil nih Bu Siska?
4: Sebenarnya untuk idealnya, kalau misalnya pasangan suami istri sudah mencoba secara aktif untuk mendapatkan anak selama 1 tahun tapi masih belum ada hasil, sebenarnya bagusnya sudah melakukan pengecekan kesuburan ke dokter. Maksimal itu 2 tahun lah untuk dicekkan dulu. Karena kenapa? Untuk promil bayi tabung beginian, itu tingkat keberhasilannya itu sangat tergantung dengan usia, especially usia dari perempuan, ceweknya. Jadi kadang-kadang kita tidak merasa ya, waktu kan berlalu dengan cepat ya.
1: Betul,
4: kita tunggu. Kita ada banyak pasien, kadang mereka itu sudah lewat dari 10 tahun, tidak pernah melakukan pengecekan awal. Jadi tidak pernah tahu sebenarnya kondisinya itu salahnya di mana.
1: Betul.
4: Tetapi begitu udah ketahuan, umurnya mungkin sudah di atas 40-an, sehingga pas udah mau promil, tingkat keberhasilannya itu sudah menurun. Dibandingkan kalau misalnya dari awal, 10 tahun yang lalu udah melakukan pengecekan awal, udah ketahuan misalnya ada penyumbatan tuba, sehingga tidak bisa hamil secara alami, harus melakukan program bayi tabung. Nah, karena usianya masih muda, otomatis sel telurnya masih banyak, kualitasnya juga bagus, tingkat keberhasilan untuk program bayi tabungnya juga bagus. Ya, jadi saya rasa untuk para calon papa mama, untuk melakukan cek kesuburan itu sebenarnya tidak susah dan juga tidak mahal. Kalau sudah 1 tahun mohon dicekkan dulu lah, setidaknya sudah tahu kondisinya di mana.

0: anak.
1: Betul.
0: Apakah memang perlu program bayi tabung ataupun bisa cuma minum obat,
1: iya,
0: kan
1: iya,
0: bisa
1: iya.
0: Inseng,
1: betul,
0: ataupun
1: betul.
0: Kadang ada karena kondisi kista, fibroid yang harus dibuang, itu
1: betul.
0: Bisa ditindak secara awal.
1: Okay.
0: Begitu Mbak.
1: Jadi kita bisa tahu ini ya, lebih awal ya. Seperti
0: betul,
1: itu ya Bu Siska ya.
0: Betul, jadi mau tindakan apa yang bisa dilakukan sebelumnya itu bisa dilakukan duluan,
1: okay.
0: Daripada menunggu-nunggu, ya kan.
1: Nah itu nih Sobat Global ya, semoga menjawab ya pertanyaan dari Caca gitu Cak. Jadi kalau misalnya bertanya soal ideal ini nih di tahun pertama, kalau misalnya memang masih belum ada hasil ya, lebih baik dicek terlebih dahulu.
0: Betul.
1: Seperti itu. Jadi supaya tahu nih permasalahannya di mana. Oke, ini ada pertanyaan next ya. Ini dari Zafi. Dari Zafi ini mau nanya katanya, mungkin betul ya. Tahu dari Caca ini dari Zafi nih. Ini kalau misalnya berobat di sana ya, berobat di sana kemudian untuk keluarga yang mendampingi pasien, apakah biasanya ada fasilitas atau bantuan selama di sana? Ini siapa yang mau menjawab pertanyaan?
2: Oke.
1: Okay. Dari Pak Sahir ya?
2: Boleh.
1: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Bapak siapa tadi saudara?
1: Dari Zafi.
2: Saudara
1: Kak Zafi.
2: Oke, okay. Kak Zafi. Oke. Okay. Bagi menjawab soalan yang diberikan tadi, untuk pasien-pasien ataupun keluarga yang datang mendampingi pasien yang di RS KPJ Pinang, kita memang akan mendampingi secara total.
1: Okay.
2: Secara total dari segi translatornya memang kita sudah ada. Doktor-doktor kita memang juga ramah dengan pasien-pasien Indonesia, dan memang kita yang fully total memberikan lengkap spesialis ataupun memberikan lengkap fasilitas kepada keluarga dan juga pasien yang datang ke RSK PJ Penang.
1: Oke, jadi tidak perlu khawatir.
2: Tak perlu khawatir, ya. Tak perlu khawatir.
1: Nah itu, jadi nggak perlu cemas karena semuanya sudah tersedia di sana ya, dari translator,
2: betul.
1: Kemudian dari fasilitas ruangan juga, untuk fasilitas tempat tinggal juga, betul. Semuanya tersedia di situ ya.
2: Pasien datang ke RSK PJ Penang, ya kan, jangan bingung, jangan ragu, jangan aduh saya mau kemana habis ini, gak usah bingung. Kita memang ada pendamping mengiring. Mengirim pasien, pengirim keluarga yang datang registrasi awal hingga selesai.
1: Oke.
2: Jadi itu makanya jangan bingung lah, jangan khawatir.
1: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya pengen tahu lebih jelasnya lagi, jangan lupa datang besok pamerannya di Tunjungan Plaza. Betul ya Mas Rahman?
3: Salah.
1: Ya,
3: malam masih bisa kok. Hari ini
2: atau besok?
1: Sampai malam nanti. Nanti ini nih. Jadi kalau misalnya udah penasaran ya, dengar kita mengobrol nih berempat di sini, yang penasaran langsung cus Tunjungan Plaza. Duar gitu. Langsung deh tanya-tanya di sana tentang pengobatan di KPJ Penang ya. Seperti itu nih Sobat Global. Oke, nanti kita bakal masuk di segmen keempat. Kita bakal bertanya-tanya lagi dan sepertinya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Tapi yang pasti jangan kemana-mana karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.
4: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Soundtrack enak seharian cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Balik lagi masih bareng sama Noni dan juga narasumber Noni untuk sore hari ini nih Sobat Global ya. Satu single dari Yuka Tamada, semoga bisa menemani Anda yang dalam perjalanan dan juga dimanapun Anda berada nih. Oke, dan seperti yang Noni kasih tahu lagi nih ya, pembahasan kita sore hari ini benar-benar luar biasa dan banyak banget nih Sobat, Sobat Global kita yang interest banget dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk pada sore hari ini. But sebelum kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Global nih, Noni pengen tanya dulu nih ke Pak Syahir. Nah, Pak Syahir ini kebetulan juga ya, ini ada beberapa Sobat Global juga yang bertanya nih, di RS KBC Pineng itu tuh fasilitas apa aja sih yang tersedia dan bagaimana dengan transportasi dan juga penginapannya juga? Apakah ada promo khusus untuk warga Surabaya di MHX hari ini nih?
1: Halo warga Surabaya, Surabaya kita panggilnya ya.
0: Surabaya luar
1: Surabaya,
0: biasa.
1: Surabaya. Yeah. Surabaya. Oke. Okay. Untuk warga Surabaya, kita RSKP JPN yang kita memberikan spesial. Apa yang spesial? Kita memberikan spesial yaitu kemudahan dari bantuan appointment dokter.
0: Okay.
1: Kita memang setupkan dari A sampai Z melalui WhatsApp. Okay. Bukan hanya itu, kita juga memberikan airport gratis transportasi.
0: Oh, luar biasa.
1: Dari mana? Dari bandara ya kan? Dari bandara Penang ke RSKP JPN ya kan, PP.
0: Wow.
1: Pergi pulang. Yeah, jadi yeah, dia datang yeah. Dia
0: udah
1: kalau
0: pasien
1: bingung
0: ya?
1: Kan, nanti kalau saya sampai ke Penang siapa yang menjemput?
0: Betul.
1: Gak usah khawatir.
0: Jadi tinggal standby saja.
1: Tinggal standby ya? Saja. Luar kita ada sih. Driver yang akan transportasi yang akan jemput pasien di Bandara Penang hingga ke RSKP Penang, PP return.
0: Wah, luar biasa.
1: Bukan hanya itu loh ya. Bukan hanya itu. Kita juga memberikan satu malam penginapan.
0: Wow.
1: Gratis.
0: Free ya, satu
1: free.
0: Malam menginap
1: kepada
0: gratis.
1: Warga Surabaya kita berikan satu malam free gratis.
0: Oh, luar
1: ya kan?
0: Biasa.
1: Di mana? Di hotel. Ya, di Hotel Galaxy Hotel ya.
0: Luar biasa.
1: Berdekatan
0: ya
1: dengan RSKP Pineng.
0: Jadi enggak perlu khawatir nih Sobat
1: khawatir.
0: Ya. Seperti itu. Oke, okay, baik.
1: Betul.
0: Ada lagi
1: oke, okay, tambahan juga dan juga kepada Sempena MH Expo dan juga kepada warga Surabaya ya kan, kita ada paket-paket ataupun promosi yang kita ingin promotkan kepada warga Surabaya, yaitu apa? Yaitu paket komprehensif MCU.
0: Okay.
1: Dengan harga berapa? Dengan harga 7 jutaan.
0: Oh.
1: 7 jutaan itu bukan satu orang. Tapi udah dapat dua.
0: Luar biasa nih,
1: 7 jutaan
0: ya.
1: Dua orang yaitu beli satu gratis satu.
0: Buy one
1: 7
0: get
1: jutaan.
0: One ya.
2: MCU mungkin mau dijelaskan Pak Syahir
0: ya,
2: itu apa?
1: MCU itu medical check up.
0: Oke, okay.
1: Medical check up yang mana pasien datang ke rumah sakit untuk screening dahulu sebelum ke spesialis. Paket dalam itu apa aja? Dalam itu sudah pakai lengkap, sudah termasuk dengan stress test, EKG, pap smear bagi yang cewek,
0: okay. Wow,
1: USG ya kan, dan juga kita juga ada cancer marker ya, cancer marker untuk pasien-pasien yang mau tahu kelanjutan apakah bagaimana kondisi pasien saat sekarang
0: iya.
1: Ya makanya ini paket ini yang sangat diperlukan oleh pasien-pasien.
0: Wow,
1: ya.
0: Luar biasa.
1: 7 jutaan hanya hanya 7 jutaan dua orang.
0: Luar biasa sih.
1: Nah,
0: itu kalau misalnya buat Sobat Global yang mungkin berpikir ya bahwa berobat ke luar negeri itu mahal. No. Ini sangat-sangat terjangkau sekali kalau menurut Noni nih Sobat Global.
1: Ya, betul. Dan okay. Tambahan lagi bukan hanya itu loh ya.
0: Waduh, banyak
1: bukan
0: banget
1: hanya
0: nih.
1: Itu.
0: Banyak
1: kita enggak
0: sekali nih promonya.
1: Kita enggak bakal berhenti kasih promosi kepada warga Surabaya juga.
0: Okay, ada
1: kita
0: apa lagi
1: juga
0: nih,
1: ada endoskopi. Okay. Endoskopi endoskopi itu kita berikan harga durian runtuh lah ya.
0: Nah, durian runtuh
1: ya. Durian runtuh kalau di Malaysia kan durian runtuh kan harga betul-betul murah.
0: Betul,
1: ya
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Yaitu harga endoskopi kita berikan harga RM988.
0: Luar biasa.
1: Kurang lebih dalam
0: 3
1: jutaan,
2: 4 jutaan.
1: 4
0: jutaan ya.
1: 4 jutaan.
0: Oke.
1: Okay. Kolonoskopi kita berikan 1688. Kurang lebih dalam sama juga 7 jutaan, 8 jutaan itu kolonoskopi. Dan keduanya juga kita berikan harga OGD endoskopi dan kolonoskopi kita berikan harga 2588.
0: Okay.
1: 2588 kurang lebih dalam 10.
2: Hitung sendiri.
1: 10 jutaan ya.
0: 10 jutaan. Oh, yeah. Jadi lebih hemat ya.
1: Lebih hemat.
0: Oh, luar biasa.
3: Aku daftar dulu lah ya.
1: Boleh nanti yang mau daftar, yang mau daftar datang ke TP3, datang ke booth kami, registrasi langsung.
0: Luar biasa.
1: Cuma harga ini cuma hanya ada di MH Expo TP3 saja.
0: Kapan lagi datang?
1: 4 hari saja dari hari ini sampai hari Minggu. Datang.
0: Jadi manfaatin nih ya Sobat Global, benar-benar manfaatkan nih, buruan aja datang ke MHX nih, langsung aja ya. Apakah ada lagi Pak Sahir?
1: Itu saja.
0: Itu saja ya. Baik, kita beralih ke Bu Siska nih sekarang. Nah, saat ini Bu, ini promo apa aja sih dari Alpha IVF sendiri nih yang bisa dimanfaatkan oleh pasien di Surabaya, Bu Siska?
3: Ya, tentu saja untuk acara MH Expo ini pasti udah ada promo-promo khusus yang udah kita siapkan khusus untuk rekan-rekan Surabaya ya.
0: Ya.
3: Oke. Jadi nanti kalau misalnya berkunjung di booth itu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan promo pada periode ini. Yang mana yang paling pertama kita ada promo cek kesuburan awal yang paling basic cuman 1,8 juta rupiah.
0: Luar biasa.
3: Nah, itu beli on the spot, kemudian bisa ikut serta dalam acara Lucky Draw untuk mendapatkan atau memenangkan pesawat PP. Pergi pulang dari Indonesia ke Malaysia untuk berdua. Oke, jadi cuman ada di Expo di kali ini. Kemudian untuk program-program bayi tabungnya ada diskon 1.000 ringgit, which is 4,5 juta.
0: 4,5 juta.
3: Itu yang pertama. Kemudian ada paket-paket khusus, baik itu ke Kuala Lumpur ataupun ke Penang, untuk paket bayi tabung mulai dari 150 jutaan.
0: Oke.
3: Jadi kalau yang enggak paket ada diskon 1.000, which is about 4,5 juta. Kemudian yang ada paket-paket khusus mulai dari 150 jutaan untuk program bayi tabung. Kemudian ada juga diskon obat 10%. Dan juga yang terakhir kita juga ada promo egg freezing khusus untuk wanita yang masih belum merencanakan untuk mempunyai anak. Mungkin yang golongan bekerja belum menemukan Mr. Right, mau membekukan telurnya, kita juga ada promosi khusus. Dan juga jangan lupa kita ada standby untuk dokter kita untuk berkonsultasi secara gratis dengan pasien yang mau bertanya secara awal dulu. Begitu. Jangan lupa kunjungi kami Alpha IVF and Women Specialist di MHX Expo di TP3 sampai hari Minggu ini.
0: Tuh kan banyak banget promonya, jangan sampai dilewatkan Sobat Global ya. Terakhir Pak Rahmat.
1: Udah Pak Rahmat udah gak sabar. Udah gak sabar itu Pak Rahmat.
0: Nah, ini juga nih Pak, gimana caranya warga Surabaya dan juga sekitarnya nih ini pengen ngedapetin informasi lebih lanjut terkait MHX Surabaya 2026 atau MHTC itu sendiri nih Pak Rahmat.
2: Yang pastinya selain tadi berkunjung langsung ke Exponya, itu juga bisa mengunjungi Instagram resmi kami di @malaysiahealthcare.id dan TikTok kami di @malaysiahealthcareid ya. Nanti itu akan kita update secara berkala ada apa aja gitu ya. Tapi selain itu juga boleh chat langsung ke nomor 0812-8971-0029 itu nomor yang pertama. Nomor yang kedua 0819-0898-9386. Ya, tadi aku mau tambahin dikit boleh ya. Jadi
0: boleh,
2: promo-promo belum habis di situ aja. Tadi kan kalau dari rumah teman-teman rumah sakit itu promo perawatannya.
0: Betul. Nah,
2: dari MHTC apanya nih?
0: Apa ada
2: akan bagi lemas batangan enggak? kita akan bagi promo-promo dari partner kita juga. Itu ada gratis voucher-voucher hotel di Kuala Lumpur. Jadi udah ini udah murah, dapat juga voucher hotel.
0: Bener.
2: Dan juga itu dari ya kan. Nah, ada juga dari partner kita dari Batik Air ya, itu bisa memenangkan kesempatan pulang pergi pesawat dari Surabaya ke KL atau ke Penang.
0: Wih, luar biasa nih Sobat Global.
2: Dan setiap harinya, setiap malam itu kita ada lucky draw juga, itu hadiahnya macam-macam. Aku lupa, cuma biasanya kita bagi kayak perkakas elektronik untuk rumah tangga ya. Kemarin itu kayak di Medan kita bagi kayak vacuum cleaner, rice cooker, kayak gitu-gitu.
0: Eh, ternyata promonya banyak banget nih sobat Global. Kalau tadi dari KPG Pining juga itu dapat tempat menginap gratis semalam,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Terus abis gitu dapat transport juga. Terus dari Alpha IVF juga gratis terbang untuk 2 orang. Nah, ketambahan juga nih dari MHTC juga.
2: Aku boleh tambah satu lagi. Ini bukan promo, cuma ini satu servis yang penting memang dari MHTC ya. Yeah. Jadi kita itu MHTC, kita ada servis yang namanya meet and greet service. Okay. Jadi artinya pasien ya yang sudah melakukan appointment dengan dokter atau rumah sakit ya, itu kita bisa memberi dia bantuan kayak pengantaran di airport. Jadi begitu buka pintu Garbarata, langsung kita sambut, kita dampingi ya. Dan juga yang paling spesial adanya line imigrasi khusus, line express. Jadi pasien
0: jadi nggak perlu mengantri ya.
2: Nggak perlu ngantri.
0: Well.
2: Ya, jadi dulu nanti di KLS 1 ada tulisannya di di Terminal Udara Kuala Lumpur 1 ya, MHTC. Jadi tinggal tunjukin aja, nanti kita dampingin. Ya, tunjukin surat segala macam, surat berobat, surat janji,
0: surat appointment-nya ya.
2: Yes. Dan itu nanti bisa dapat.
0: Oh, mantap banget.
2: Dan kita juga ada Malaysia Healthcare Lounge di Kuala Lumpur 1 dan 2. Jadi nggak usah capek-capek nunggu di luar. Bisa itu kita masuk di lounge-nya, bisa minum, makan snack, kami nunggu dijemput oleh
0: luar biasa sih ini ya. Ini betul-betul apa ya, pengalaman yang luar biasa nih untuk Sobat Global semuanya. Ada pertanyaan nih, satu pertanyaan terakhir ya. Ini dari Marsha. Ini tuh ada, kalau misalnya pasien sudah punya hasil pemeriksaan nih dari Indonesia ya, apakah bisa dipakai untuk konsultasi di rumah sakit Malaysia? Mungkin boleh dari Dr. Siska terlebih dahulu ya. Dr. Siska, kenapa dari Bu Siska?
3: Amin. Dulu, nanti habis ini jadi dokter ya.
0: Amin.
3: Oke, kalau untuk pasien yang udah sempat bikin pengecekan awal ataupun tes darah ataupun pengecekan awal untuk kesuburan, itu bisa dipakai untuk rujukannya ke Malaysia selama laporan itu masih dalam kurun waktu 6 bulan. Nah, kalau udah lebih dari itu harus diulang. Tapi laporan dari Indonesia bisa dipakai untuk di Malaysia. Seandainya ada yang tidak cukup atau tidak memadai, nanti bisa ditambahkan aja di Malaysia.
0: Seperti itu ya.
2: Jadi kalau mau boleh menambahkan, bagi yang enggak tahu bisa dipakai atau enggak, MHTC juga bisa tolong. Jadi kontak aja, chat aja ke nomor yang tadi saya sebutkan. Share ke kita itu rekam medisnya, nanti kita akan sampaikan ke rumah sakit yang bersangkutan, bisa dipakai atau enggak, terus apa yang harus disiapkan sebelum datang, seperti itu.
0: Termasuk dari
1: RSKPJ Pinang pun kita pun kalau ada rujukan yang dari rumah sakit Indonesia sendiri kita bisa pakai. Ya kan? Apalagi kalau dia ada hasil MRI dan X-ray, itu bahkan dokter sangat senang untuk melihat. Gitu.
0: Luar biasa sih ya.
2: Tunggu ya.
0: Terakhir nih. Boleh pesan-kesan untuk Sobat Global terakhir dari Bu Siska nih. Boleh dari Bu Siska dulu nih ya, dari Bu Siska dulu. Semua nanti bakal kebagian. Dari Bu Siska.
3: Terima kasih Sobat Global untuk mendengarkan cerita-cerita kita. Jangan lupa datang ke stand kita yang ada di TP3 untuk mendapatkan promo-promo khusus yang tidak pernah kita tawarkan di tempat-tempat lain.
0: So
3: see you in TP3.
0: Dari Pak Syahir.
1: Kepada Sobat Global semua, jangan lepaskan peluang Anda. Datang ke TP3 MH Expo. Kunjungi booth kami RSKPJ Penang untuk dapatkan promosi beli satu gratis satu.
0: Seperti itu. Parah kan?
2: Sama aja, datang aja. Cuma yang saya mau ingetin lagi, walaupun kita ini sekarang lagi di Surabaya ya, exponya ya. Jadi kalau misalnya Sobat Global itu ada kerabat atau teman atau mantan atau calon mantan yang emang mau cari paket tapi kebetulan nggak ada di Surabaya ya, itu kita bisa tolong juga. Artinya datang aja. Dan kalau hanya untuk buka appointment juga bisa ya. Jadi nggak hanya di, walaupun kita di Surabaya, tapi kita terbuka untuk yang lain juga.
0: Baik.
1: Tambahan juga ya, juga untuk pasien-pasien yang berada di luar kawasan Surabaya, ya kan, yang mendengar Global FM, ya kan, bisa juga WA ke nomor kita +6 Ini 0164472692.
0: Okey, boleh diulangi sekali lagi?
1: Plus 6 ini nombor kodenya, plus 6 01 6 plus 6 0164472692.
0: Okey, baik.
2: Mungkin saya ralat sedikit ya. Yeah. Jadi kodenya untuk Malaysia itu plus 60 bukan plus 6 ya.
0: Okey.
2: Jadi plus 60.
0: Yeah. Plus 60. Okay. Plus 60 nih sahabat Global ya. Tadi yang disebutkan oleh Pak Syahir plus 60 seperti itu. Yeah. Okey, baik. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
0: Untuk Bu Siska, Pak Syahir, Pak Rahmat untuk sharing session kita sore hari ini ya. Untuk eventnya semoga berjalan lancar. Sobat Global juga jangan lupa untuk datang dan semoga kita bisa dipertemukan di event-event berikutnya. Oke, baik Sobat Global, Noni akan kembali lagi. Yang pasti jangan kemana-mana setelah yang satu ini.

0: Soundtrack enak seharian cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio. This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya Female and Family Radio.
2: Nggak, Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru. Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya Female and Family Radio.
3: 90.9 Global FM Female and Family Radio.

Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: pria.
1: Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
2: This is Female Fun Fact.
3: Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Stay tune terus di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Mau cerita atau curhat sambil request lagu? Bisa banget Sobat Global. Chat WhatsApp kita ya di 081-330-24-9090.

0: nice to meet ya. She could be a Mona Lisa, should've seen her.
1: Global FM, Surabaya Female and Family Radio. Imagine Dragons, nice to meet you. Nice to meet you too. But now, I have to go and I have to sign off. Noni harus pamitan dari kalian semuanya. Ketemu lagi besok nih Sobat Global ya. Hari Jumat, jangan lewatin. Kita masih ngobrol bareng ya di Afternoon Vibes seperti biasa. But now, aku harus pamitan. Dan buat yang lagi di jalan, hati-hati aja semuanya. Buat yang sudah di rumah, selamat beristirahat ya. Ketemuan lagi besok di jam yang sama, jam 3 sampai jam 6. Ya udah, Noni pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Power geng, push.
2: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
3: my mood booster.
1: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis kamu.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global tahu nggak? Kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria. Makanya, gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner. Wah, lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: dengarkan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang tadi dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: kami.
1: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
2: Iya, Leo nangis.
3: Dan siapa?
2: Leo anaknya Zia.
3: Astagfirullah, jagain anak aku Yusa. Tadi ya koma.
4: Gimana kabar kamu hari ini?
5: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
4: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
1: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian.

0: dengarkan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Jangan kemana-mana ya Sobat Global. Satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。无官一身轻，比喻辞官后没有责任牵绊，所以身心自在。
1: Tanpa jabatan, tubuh menjadi ringan. Setelah pensiun dari jabatan, tidak lagi terikat tanggung jawab, maka orang menjadi santai tanpa tekanan.
0: 牛头不对马嘴，比喻说话或者是做事前后不一致。
1: Kepala kerbau tidak sepadan dengan mulut kuda, mengumpamakan kata dan perbuatan yang tidak sama.
0: 物以稀为贵，比喻东西越是稀少越显得珍贵。
1: Benda langka tentu mahal, artinya semakin langka suatu benda semakin dihargai dan mahal.

0: pasir, minum ambasir.
1: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya. I will always remember.

0: love.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespons secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana, bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai 3 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1900.

0: 95, mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, institusi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Nih untuk mainan Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Hai sahabat Global, selamat pagi. Balik lagi di Morning Up bareng sahabat kita di sini, sahabat Global. Dan seperti biasanya ya, bisa bakal temenin sahabat Global lagi dengan suara Puspita yang hari ini lumayan prima, tapi ngantuknya ngantuk banget nih ya. Untuk sahabat Global yang mau nih request satu atau dua lagu bagi-bagi biar gak ngantuk arah kekerjaan ya, bisa banget Puspita tungguin aja di 081-330-24-9090 sebagai pembuka. Sorry banget pagi ini pembukanya bukan lagu yang semangat tapi lagu yang sedih. Tapi bisa ajak sobat Global untuk agak nostalgia gitu ya, dengan lagu perpisahan yang dibuat oleh almarhum Glenn Fredly. Yang mana? Coba dengerin dulu sobat Global.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio, The Chainsmoker featuring dengan Daya dan Don't Let Me Down. Aduh, lagu yang sangat-sangat melekat gitu ya untuk di tahun 2016 yang rasanya memang kayak kebawa banget. Dan 2016 itu FYI udah 10 tahun yang lalu ya sahabat global ya. Jadi kayak itu bukan kemarin tapi udah tahun-tahun lalu gitu. Jadi rasanya kayak ya sambil nostalgia dikit gitu lah ya sahabat global pagi-pagi biar enggak ngantuk. Ini kayaknya yang ngantuk memang Puspita ya. Oke ya sahabat global, ini Puspita pengen sapa dulu untuk beberapa sahabat global yang memang barusan bergabung bareng sama Puspita. Ya ada Kak Fatimatus. Aduh Kak Fatimatus nih kayaknya mau berangkat kerja ya. Ini ada Kak Yuri juga nih yang kayaknya jam 7 juga mau berangkat kerja ya. Ini teman-teman Puspita. Ada Kak Cia, selamat pagi Kak Cia. Hai. Oke, untuk di pagi hari ini kira-kira nih kita bakal ngobrolin apa? Tapi tenang dulu aja lah ya sahabat global ya. Pagi hari ini tuh Puspita udah pasti akan ajak sahabat global untuk ngobrolin hal-hal yang lagi rame banget gitu, udah pasti dibicarain. Tapi sebelum itu gitu, Puspita pengen ajak sahabat global untuk agak bangun dikit gitu, karena kayaknya lagi-lagi ya kemarin dan juga hari ini vibesnya itu dikasih sama Allah ya, sama Tuhan nih. Ini kayak nyamannya tuh nyaman banget gitu, dimana memang kerasanya tuh udah dingin, abis itu sempat hujan gitu ya. Jadi waktu Puspita berangkat juga nih posisinya tuh kayak masih udah pagi ya, dimana pagi itu udah pasti dingin, ketambahan lagi abis hujan. Jadi kayak boleh gak sih gak berangkat aja gitu. Kalau gak berangkat tuh siapa dong yang nemenin gitu ya. Oke sahabat global ya, jadi kayaknya gak cuma Puspita aja, jadi sahabat global bisa nih ya matanya dimelek-melekin dulu gitu ya. Jangan stuck di kasur ya, karena hidup terus berjalan ya sahabat global, jam terus berjalan juga. Jadi semakin lama kita di atas kasur kayaknya semakin kita gak kemana-mana juga gitu ya. Oke ya sahabat global ya, ini dia ada satu lagu yang memang rasanya gabarin banget kita untuk pagi hari ini. Lagunya 420 ini ya, zona nyaman ya. Ya gimana ya, emang nyaman banget lah.

0: Coba di 90.9 Global FM. Female and Family Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin

0: Kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: May I have your attention? Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: 90.9 Bapak FM. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.